0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa jamburu pundu, ramni efa jamburu pundu.
0: Mizara falina wanao.
2: Ratu Sofia laka.